Hello, Lakut. Lahat ya, aku tunggu sulung mega seman. Aku lang mikna halang mitil lusi. Tamani CBC ukiok tatamit. Ya kalau ni nala kau tiga til lusi. Ulang mina gajah ulang mitil lagu. August 24. Ubang aku khati ujung alis ana VIP Jamie Jamie asik kau tiga lagu. Ila tamani kalau ni semai nak gajah nalang mejok oksu waktu kesekin nato api ulat tu ni lo. Temit terbuk pinasar zuningwan temit api ulat kami. Kayu simmiyo api sila temit gajah nato kesemai nak. Nara tulis mati atau lagu tiak kasih tunggal suki semana 925 kosun dengan itu bunyikan dalam nyalang mesti luta. Tema inut kita orang yang mungkin tersabar mengagal alam membat sila tuan people leh tu sok solo tilugit tu sok nyalang menjadi tanah nak kejauh lagi membat tu sok ila tu sok saya ketengat zibi dinengak ulah tu sok begini nyalang menyebut amalo tabanyak biani tanah tu sok makatas semalat si tanah am nak hanya tahu ingat tiluaka gumakuan ikolat tilugit tanah ano taku yau kening in nalar semati lugu ila amat tamani taku tutu kesapi ame sokok titau se ame sokok balat titau se mamma telak taman nali kemana mau kanui pali apa taku nalu nangi tutu kesuke ya ketutu lagi rapi ketengo tikit ane nusau ketelam yai nalu nangi tuk tamas mamis

0: Dame to do a socket of treat, Tamana Kikatal, me, Picatosamatamane, oh, yo, yok, takua, Amisrogatolos, Matilig to do a so you eat, Tamani 515 in need to not need to do a sonic, Tusotitilos, Megalangatakisiani 6,000 more, Tak aku mesti korang tu semua bicara tu api ulutik, tak ilagi ilut, asyik bukti lawan ni gua sokat tu sahaja itu tu gua sokat tak tu kalau tilogit, tak nale pau kalik, tak bono kalau tu kutu sasa kau tiga guna nama mat, ulah ku pau,
1: ulah kulisi.
0: Tunggu sutri hari ni, kanu ingat kalau hari ni.
1: Itia kat yo hitia tengul langas kat yana kian tamani.
0: Ila
1: sakin. Akal asum maitu.
0: Asum maikulo. Tema pa tu sakat tarat nila tu sema juga lau langa tamani kikat tala mete tamani tutu ka sunningit. Kanok amisuning ilat amisuko ka tau luwa kala lau ngata taman na ilin no kanu itu sema ba taman na amisuko ka tau kanila tulu itutu ka sawi.
1: Kuwe so katigyak ka linyo katikulukka. Ako na ulo takilaw at tusubat tutukulun ni tema to ba. Piyun na sa titaw yung kanatuya at kuwe giyak ka. Amalutak ko at kuwaliga kitutugyo tukuloy. Upagi yotak ka tema to. Tema ka isitya ni akut. Amalo. Ilinir ka ni sinalugay tako makutukuloy taman na. Doon na aninangat tutuilo. Tamakua mena tia suya hatuit, ta quelinia otokanan yanga tapinisutiluit, ati kajitiania kutu tema tutu kajitukului.
0: E pa tema gavamakuni los the megabit akuni tavani 2000s, pigata palutilugillo. A take any tutu said, make it ligato over laying in nililo, make it ligato over laying in nalilos the mamata. Maana mo teka ni ulo tuwi, maana mo tikit tuta, amiso ko kerto se malang neri jangin ni, kanuli taman na isa magibiyo.
1: Jala laksama yung kay 2008, kisya ko, netiliyara mo laksama ganun, nani kruwalo, katungakalo, panopapayukaki, tutuliyara si tuta. Kisya ni, ataw si kulo tuwi namita ko laksama ganun, tutumi. Jalan nasilah semaya, sama kau hai tutu ikut jatuhkan rehannya kalau tu jatuh. Tema sama kuno utak kata sama 2013, ati kau isah ikut nasilah semaya tu isu mana nasilah semaya mata gunung itu alat tutu itu mana kita alam ni. Tema apa? Ima utak gua semat keluar tu kisah ni tau. Huma yung mata tikan niya suya hato tigo tema taman na kayo si palit si mao yung at lumi namasi galat tuya palutu ko lagi siya ni suli ang uting ilo ato
0: Ipa tema tako nuna po kapama kunila nuna po mali huma yung lagatiwa kut tamas mga isumalo tigi yang ini ukalo ilan nilalo si mami mata tako amisoko kato tilugutut lukasaw ni atuit Kanolle tämä neisemäkin
1: vio. Aho sattuu loppuksi sen teemaa, koska siumata siumalu kyllöngi takka, ammalo utakkiolla siumata kunialu, inolu tutamani. Tämä teemaa tapa, tehukkaan nago mengittää loppunga, onungilu lavetni, ino hatikka tutuka sun dingenni kisieni tao, uva kutungi tao, atossi vakatta, tämä koisilla sitten ingaatu. Ujian ni atau Yunan ni sebagai beli yang ujian kat, nama itu ini dia. Nukul binit, nama ani nak tuga luar ini Yunan. Tama kuat tau, nukam itu tau sebagai hak tuga luar. Ima nelayan Yunan sebagai kuni, nuki pagut tweet, namu kasut ni ada beli tema tweet. Siapa ni cini? Tema apa ani nak nengat? Tak usah dia kena rali keluar buat kikuli mana. Tama kuwa isu maksud tau tu ini lutik, ubah utau ini luta, akili itu tau tu ini ngan yang mereka kini ini ngan kita mata apa, tama naisu mak ini sugi lagi lewat. Nelia nuna suapat, semela tu takkani yang meta kuno tutunu uwanu lu pilo aptumi inuluta anukano shimaru ya but tamako ala komiti ya kano ya la lo but shimun sa khawma mi gatte to tama inuna tinni
0: ni tanelak solo tutu mikilliga to qattarsi mamma ta tavani king of artin tamanna lami sokarto simalattillagu ila kisimi kapitjuta kalawattuni tamakko tuttu gassaujit mikilli palle atuina lila worsima pakkia tu savinga suli pa
1: ima unosi yokein a lot of katakain shum mata te mata mana ilqus magu te ma ima no khika no khatte ga shugi ham mata to uma yugami sort mini kulni to khagami te ma tamanna ani naktu ilanga ima takubali le gununa kulupuna mi tuinna

0: tunami, ya no mío. Ama una ubagut chungu actuario tiluta tabunga nuna katita ilangi nublume kina kutuinamu chungu yuru aguma chaarak chaguma roaldunga piguma inu katini inu isik sakattau chunoba nakapadlea yaka inu kutai jangitunga taiman inu katini chaarak chaguma neruga pitilluku inu katini ikayurtia katarlutit Saya menakutkan itu atau titi nasuk kata gue tiba ini ucik set, angin nak cari gue ini ucik cakap menakutkan. Email dia orang semua menyumbat. Innamu pura gaya kata gama suka gama unikah tulu pesan naga kata gue. Upa kata orang semua jaga angat itu nanti aku. Cuma baca kukan itu aja gama nasi gue ukur tulu orang semua gama tati ma inno. Inu si doktor berui budak, kanor duduk kecil semua. Tambah dia cuitlah, agak ukir kacip, ukur nak turun juga mo. Tiada tangan nuke kagum nasun. Tapi mak makikan naga mo ukur sini ikhlas juga. Inna utai melelok semaju uban. Una inna. Kujari katakuni kina tuina teemi, kujari katakutabini. Ukau jistee sungappan, taana ukau singa. Atuuti juaru, ibi inu singanu. Teeman nauhu, makua udlumi inu sikilattavu. Timitta aaktikuti jikkuja katakutangin, aanga jaannattu imeeru illu. Makua eri sukappadleedjuti tuinnappu. Adalah timit tak sokak sahutingin. Ia kucing yang sahurugi jadi gula teman teman kuning yang fikat tanam. Isu mati ni sokai jok. Saya mati jangan tiarasit. Saya mati kui bakar wadunya cita cuma anga yang nak tu ini rudun ni. Tak ku inu sama aku sih tiar mati. Anga yang nak tu ambaru anga yang Emana kalau saya ugiakarto, ugua semua bunga ini tiupnya sudah agama kesungguhkan terucap dilukis. Cuma kesungguhan ini nyaksi yang jauh dulu. Tama jauh, kemana atom nafsunya? Karena itu penyetek cukup si aktor tahu si majun nafsu ubagun isu maging tertentu. Isu makan agama tema tu nyetek. Tetapi mereka ayuh kesungguh kerana tu, perlu pergi tu nak percaya nama kita, cuma betul mengumum itu. Ukau titiak orang naga angin begitu cukup siuning ini, ukau titiak terlalu. Dunia kita lekat terlalu dulu kesungguh itu, ini ni kita ni seperti semasa naga kami mata terbatu. Betan na wakab sila kaya apakotik sa kape.
1: Kinulak pang may apriloge. Taman na tamak si makatagarak tilo tapero sa isima tilo takitong atine. Kanole pio nagtakay na yayapa pero sa nagyata miksano kitong atino.
0: Tana tamak si makatagarak tilo ta. Kecung hati ni perlu seluruh. Bukan lagi naik jaga sahaja atau rutin, anak-anak rutin lu. Tapi bukan lagi jauh nama ni, negeri jauh nama ni, kau ini macam ni. Anu elok tiga ratus ribu tu, umai najak kati, pakai gabiu. Bukan mah pakai gabiu, tanah umai najak kati. Kesian ni, inna upah dia tu ni, pihal dia tu ni, makuninga. Cakap tiba dia kata dapat nengah begitu dulu, mami lagi ngah dulu, nengah ni ngah dulu, nengah begitu dulu. Isu mager ya benang meni cukup siul dulu, ilinu cakap kaya ngah tapi nengah seperti ker, tunggu cukup kata aku. Tapi aku betul betul kan nak ini nak nak tu.
1: Aksi.
0: Tamak ko, sokosit

lo rinnovo. Tamakua akwe ni pivot ye kama jowut am o te ma kai baka te bonita akwe ni takwa te ina ot yo piti yo ape kula ko ate okatu yo ona ko e anna lo wat ka ba te okanga kula tama mok yunek ta na te akwe ame unit ikanyak pale yo tamakku yunek ai ka yugo wadle italyak to ho to na kanu to na no no mo le ago to wak sibe a tomet a o ka i na kha sa to ke ai tak put a te na ka na me to ha na to a to lu la pa me yo a pe ne na ma ka fa de me ko lu pa ke te le ma ne ko pe ne na ma ka a de we no ka yo me ne la na ga put kama kama na au yau ni o yau ni au yau ni ani te ni te yau na kam ya ku yo ak tu ni o ka ka ka no au ni ma ya ka ku yo ka te ka ku ni pit ta mat a ke te ya ya yo ku ya ha ko ma ka a te ka ku ti candle light na pa ta mi a te ka ku ti te ma de a pa le ni na lu na ni to ka yo hi ni a ka lu na ni to ta ha bu ma Jaga kartu itu ya itu ni. Ini zaman ya akwe tiba dia kak paga. Anak mikir ni aku kaya orang mah nelayan lelaki orang mah. Tempat kau kan tempat kau akwe kami kau kata tu gospel night gospel weekend kau ni mata tempatnya kamu nak me ayam kartu glu inak tu glu tu kita kahwin akan dapat gaya yang mak minyak kamera motornya kalau mak ada pan itu kalau tu glu dia ayahnya baca dia ayah baca ada sekolah kahat dia mak dia kemana baca ada pan tak tahu juga kemaluk tau dah kau mahu sukses tebal tau Jadi malah kalau live jalan mata jauh tu jauh jalan nak rapat ini tu, dan lalu panik pun ilau kata ulah pas kubeh nak lakukan ini tu jauh tu cukup kuat dulu. Emak once kini air ni nak mat, ada malu tau nak mat ramu kau terang ni nak malu abba kalau, dan abba kata mana nak kacau nak mat, okau hina cakap pelajar kau yang terhadang ni tu, okau hidup ni maksud, nabi nak tu lembat, lembat. Eh, cuma jauh kena nak kata kata kau yang nak berjuang, bicara jemaah jaga nak dapat, okau bicara jemaah nak berjaga nak dapat, okau cakap kau di jemaah nak punya. Sama jauh kalau nak mata sama kalau akhir ni aku bayar nak beli baka itu yang nak lupa nak baka ini sama jauh lah oleh ayah

0: Écoute, voilà, c'est là que je me tiens la main. Je vais fixer à votre connexion.
1: Tanari arvito kungmat arene gusugarak tuksaunnek tusi kanwitu rong mga tamakwa arvaga sokatigi yati unikaw sa giyon na kovi.
0: Tika lang na igrudo tagusaw dun sa mga yendo uglimataan ito ang ulamataon sa tikita. Kasi kami kutala waktu itu adalah tinggal waktu itu nak tinggal teman kuatkan hanya kau nak sa udang itu nak tinggal tu mesti kita cuti tu kita teman sih mungkin nak lah sih mesti atau sih nak tu ada juga kita dalam kita sangol saldo ng kanta ikakitual na wala masasabi ang kanta ikakitulong man ako de ano si bisyo itine itine ko kasi nakita ikakitual masasabi ang kanta at kung ano ang bilang wala ama tigit tak kau saya ada yang tak tahu kau kita semua sedang memutama kerja memegang saya tak sedar kalau orang ada kerja sedar kini yang tahu mana itu orang kali ini yang saya teringat ini tu aktor ini dia tidak waktu
1: sana sak tahu si kau tiga yuk saunir po. Tawunga iglugara qarvivi qanigi yaanuaq qassi ulluno qassinuk yaaguna sanaksartaunnerpa
0: tan qakitaulleri taama tinni qatpagi qadriyagittuq qakitautaama amuyaun sukrisa sakti yaagaata sakki sakti yaaga lapettuallu amu yo kenna kunna kene tamanna sanga sagwe na stop ta kenna ga ta onu ai ta onu kenna ga inok sauni na ta ti so go ni na ni ni ya ya ni na ku lo mo matta ni

ويت كوما خطو خطو لا غنير من تايت شماني كوما خط اللو شلي شلي في القلية شمان أقبق تاونا نكمي وتيو خاني جياني هاي لا تايمو كيالي ولا وقت شمان أقاو وما تاونا ني شخوشي وتدلو شلي تاونا نغد نوبي هالي لوقت شما يغد شونا باتا تغفي يومت فليش كوني Jikana yak tang ngungman ilangani aula di siang emi yung halong ni aula jikal lumulo ang yama kalo yuk saulam na kalwaktunga taman kaya na iti 49 48 49 taman ikimmi kumut nauti tau si mabukun tau nangat ukele bitinni atataka piyigi jau ni alangman Saya mesti tiga jam ni alam ban. Tapi mata panik memi show lo perak si malu apunga, perak si malu bunga. Kim memi utal lagi kata bunga. Tapi mengani show si orang ni mana mesti kita ku. Tapi mah ini tuh ha majalah gue bunga. Tapi kemarin kami terulung. Kami ko ikan lockdown ikut hilang agut. Tama waktu jauh sama bunga. Agaku kalau mari punga 59. Hilang. Ini tama kemarin kami terulung ada. Tama ajak siapa kalau waktu tak sulit. Nafimun. Niokanullo. Ayung itu ada uli jauh kong itu pun, jadi lah ada rakukan ni kahang mun, ekam agak waktu ni kita agak dikurung pada waktu, angin yang itu berlalu juga, tapi cuma ni ada terhal lu nama itu awak tak silu, tidur tak lah, tak kau hatang untuk waktu malu, hatang untuk waktu mah silau kama. Nukah tunggalu makong ni, angin yukah tunggalu makong ni, naja budlu angin yuwi ngak tugu. Ilang ini ungimbi matunim matamana. Ini caya matapani kimeo meo tawatta. Ami siwala ungit tugun, taban pada isi meo tay. Akil liu siya marituri caya may hatala watta akil liu luta. Tawangan hat sampai company kunin. Akhir lah aku pernah waktu pun ini kali lihat di teko ni waktu ini, ammalo, aduh cuci kagak waktu tu. Lockdown mula hak waktu dulu lah kali berlian lah waktu, ane asyik waktu halat dulu tu, ane kemerun. Kemana ni 1950s macam ni, tapi cuma ni linear tu, dia kagak ni lah waktu mungkin juga lah. Ukiru ni atau si okok tok, atau si macam ni baru baru kaya ukiru atau si mana kau yak tok, bungalak kamu jangan aku, kisah ni ilin ni aku hakin aku, ilin ni aku halau ngitung, tak cuma ni sokos itu tu tak kimi aku, ilin ni aku supaya waktu pun ilu mina alungmi, ilah sunak kuda aku bing mina waktu ku sunak kuda aku bingan ni, hatam bayi kampanikun. Ilin niat sih lagi mik, arna mik ilin saya jaga kalau waktu dah. Tapi mari, abdullah si mengumumkannya ilin niat sih kanuk yang, tapi ni luk yang ilin niat berhati yang imun. Abdullah si majuk saya bukan luk yang kau yang mengitung tapi mari jua. Tapi kang kau sih nalar mengitung ilin niat sih jaga nak. Tiki semua jauh kain nak keluar aksi. Kisah ni, kini ni kan dia golak tu. Ilin ni aku pada yang menyukur. Anjasi waktu kuni. Tapi ni anjasi ila luk takut kuni. Anjasi waktu kun naji gangan ni. Naku kita kulung me. Ila hati ni wata, hati si temar lu terukia, terlima lu tu

0: Mana okalima hatihasiri bunga kutuami inumari hotibuni yani pitamik yani ngai tu sakat cahak palaivi na ukau stasi yani
1: idangan inun no pinasuang mo ngayong ito ni pinasuang tu ya kun naga ma ni dekho ya ukala hatta sa mga ma imaitumi uha kwaalakho ti da tsungaro na inaw tu indagaran no Kau tu jauh semalam tu kau orang semua pinggul jak semua apian yang orang semua rupanya suara lagat tu ni saya naik mak mak kau ni dong mak kau tu kata ngapun mak umai tu pinggul kerja kau jauh orang ni ni ni umai tu ni mesti tu kau jauh orang ni ntar termau cuma kau tu kata ngapun mak kau jauh orang tu ni tak ikut orang ni orang terlalu jen sih sekarang jauh orang macam mana ini tu dia tu semua cundu ait pangalu Kalau kalau mau tidur juga hangin, tidur tu cawin tu. Tak kuat. Kalau kalau semua tu kalau tidur orang orang tu orang nak kerjakan.

0: Batwa kunilwa kuninga ni 20 meet 40 mut. So ngani lemik. Kanga kusume kuninga 15, au polo kuninga 16, tasi uyak me kuninga 17. Tama ni kuk tua mi, sikhni lak mi yoko nubu yelo tilo. So kuyo letu naga hak stilu guk, anu yelo tilo ni yulu atwa kunilwa kuninga ni 20 meet. So ngani lemik. Uk kuninga lo 19 mi lak ngani kaktak. Kang soal tua milo nubu ya lak milo so yuli tu naga ya hak suti lo sehin ni silu di nubu ya balu silu dik. Oko ni halak ni nengak tak 15. Nona cia mila apa ni nai nami hope tail milo so yu kala lak milu ko mini lo di lo nit nubu ya balu silu dik. Tak cile gay lak ni nengak tak suti lo ulakut anu. Oko ni hak lo di lo 16 ang yumik. Post bill mak kobi milo nubu ya balu lak milu ko so yu li tu naga hak suti lo. Tak cile gay lak ni nengak tak ulakut anu lo di 1 euro atau 1 euro aku ningani 20 mitsu ngani lemik. Oko ni galo 21 milak ni nengak tak. Tak kau tak kasih ni hati kau harus akan dengi. Hau pamuling ayuik nuna bimik nuna cia bom milo. Ha hai lah nak kau mengambil lo nala kau nasi kena mengat situ tapi bimik amat cia lagu pasi hong apa sih.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusak Sauti Tisiyo Katatunga, CBC Ukel Tatumit, Podcast Good. Akka Guni Makbuni, Dakwa Unika, Tusak Sauti Katatumit, Namiruluya, Tusak Sauti Katatumit, Mata Ajiungi Tukulu, Tamanna, Kuvenak Tumarelu, Tusak Sauti Mata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigia Unatasi.

0: Bila teksa Manila, tamnet kawan ti ligu tu saya na tiwila kami itu amu tak Martin kelak. Tema tak wila teku mati tikkanud. Kalau ada terlalu semang mata kaki bawa nol tiila. Tamak sama miksaan unik kat ligu tu saya na tigu. Ila kau iga kami la tema tikkan kaki bawa nol tu ti. IBC kita utar terlalu. Aku tamak semua miksanu kau iya punga.
1: Ini ada, puisi cerai aku jadi orang yang bilangan, abisi kun pilih lelak sebagai mukio kapsi kalalu, mukio tua di phone kai, taman kamar itu agamilah semua. Tekui sama taraya orang tu, ukur sing mata, ukur terang mat, ilin ni aku kesana. Tekui aku yang ibuk terkejut, ukur mana orang tahu kata orang tu macam, ukir macam ilin ni aku tahu luma. Aji dia orang ni ubi luan tu, sebenarnya, isi sama taraya aku tu malu perkata. Inu yok sulit, tapi nelayan yang baru semua tahu lakto. Sudah kau kami itu. Kau yang waktu kesulit tahu maju dia ni iluane. Ini agak tahu lakto ngah. Maju dia gaya nak setia agak tahu ngah. Pilih gaya nak setia ngah. Tapi kuaral, pada pan nunak apa lakto. Utuk kalau kita ini untuk kami itu aku tahu. Utuk kalau kita kui lagi kalau tak panen unik kah pengmanimna unik kah pelau masa kui mabelau mengakulikun unik pelau aku kui nang na lah tahu. Unik pelau aku unik kah pengman kitikkan. Ikhalungin ni tayo pinagsang ulangan kudaw langan ta unikah pagkakasiyang nakpangmad unikangin tayo ma tuksirak pagkapta adjilewak sila adjilew mayapta adjilewak sa miksano tuksirak pagkapta Angin tahu sama. Ukir luni kita, upingak sah luni ni mana? Puyuk tara. Kaga kalau dia zaman. Tema tak kui lagi. Tapi kau maju ada ulang masa. Kui neng nak kunci ada ulang tu luar mana? Tak kui lo kaya. Tak pernah kita kenal